Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Tapi saya amat mencintai dia.